harikonam nisajana jona nikabaja safala hoe te kam jiabaguna go bindabajo karana suno haranam kohonanikasuna re mana parena jam ke dam